0: bagay sou mwen. Tout bagay sou mwen. Tout sa mwen bezwe soti na ou. Leve mè, amen.
1: E sa fè yo baka kompran mwen.
2: Yo baka kompran mwen.
1: Dokte a baka kompran mwen. Yo baka kompran mwen.
0: Dokte kondane mwen.